0: 마다 오즈 튠지스 발리 그제셔원 네바 망치와 차동 거보다 조선고 니니 손라 자슈제 바다 디송소 우주요와다 고자와 류종신바 천주랑 유주 리체즈와 소지 내다 튠주르 디흥은 곳이 탔나 장자야 부시 바다 내양 따위 마지비 샤이르 유엔이 무자와 샤이르 냠버도 주지사와 리시소차 무세바 고조다 디 튠지라 두디 미르게진 고소야 보세바 분행 거예비 네바 두토도 민주 차산지 이세고
1: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin deshi topar ndena detang la zun gu
2: detang gu na sui shui ji bang lang ma no wa si gu sui shui ji lang dur ma hi na nga cui lin cin sun tang
0: sen na ma xian la shiren hong gu shi ta ju guo xu ji shiren ne shiren ni si ji lang bi mu zu nian gan zhu wen gu ne zha bu xi ren Nengi wiki na zo so mu jiwi reja so cha shuwa da shuwi reik na zo yinxie. Ramdi ngu tab na jiwi so jaba da rinengi wiki neba la toba. Rinengi wiki shuwa da rishi so cha yinda ka baba shuwa da xa se ba ji li rinengi wiki. Rinengi hongu ka dengi son da mudroba son ja lanu ka kor xu na. Dengi son na nengi wiki ma da. Nengu ni hiwi shuwa da, nengu ni hiwi socha yinda ka rei dingyu sheba da. Shiren gu bandrawi, neba to na dingyu sheba. Juji gangi ma hiba, ca drapu zaba da, lobu do hiwi neba hiwa na dingyu sheba jeyi. Mudroba zo na, gangde do rinnejan zhungyur zhubi, sasha ne socha ma seba da. Rinnejan zhungyur zhubi, sasha ne socha zi baba ma hiwa, xa sa wa so ma seba. Rinne gan zhungyur zhubi sacha ni sa digi socha da di tunzi chi ni yu yi na mruwa ji re. Sanga namba, xia la mene gozi neda ngaxi ku kurshu jing. Dambo, michu neji neda ganda yabi kurshu jing. Michu langzi ji nela chi ma saaji duji gangwa yin ming jinzong gawa da. Yang na du ngay me don jinzong sheba. Tribi guang do, mishi tsamar do zhu xin, mzhumbu chung chung ga gangwa da. Yin ya, ya xin zhangba da, chusay da, na jin ba ju yor. Mi chun ni, changzir shou na, megla do chi xin, runshi ma bi cha ba da. Begin li ju na, runshi ka bi gan xin, megna do njar xin, ya la su zir chung wa da, cha zhang mi chun sa ba da, mi chun ja ju yor. Nin ba, minne gansa la ne da ganda yor se na. Minne gansa na zo, meg gan xin, zo bla cha wa da. Lagbar to long da sibu muzay ba. Mar xin ca la nima chasar tamo to ba da. Jun do meng na do kyumi keng ju yo la. Meng na do doja gangwa dabar se ba da. Goro yu ko xin na wa wo wa. Mi shi mabu ju jin zhang ba. Tri ba li ju na ca xin zhang ba da. Ka do mabu ri la sebo tong wa. Cha do ju na me xin do ze xin reg muzay ba da. Me da nima tamo to ba. Yin ya, ya xie zhang la mei gen zhibu, xiu su da, rari qi wa ji zhi nida tun ju yur. Song ba, mene rari zhi nida zhi gul xiu na, mene rari na tangbu sali mu sali da, ren yin ta ren gu ngubu chung chung du su ni mu tong wa da. Nyewe ngubu la zir ni di na, yakbu tong ya, gong juk du bi chontang cha wa yin la, ting wu yin yin nirin lu mu sa wa da, mende do, rāre trāxī tāpun jā wāng tāng, yīn yāng dāmbu wē tōng zūg yō wā shē bī nāng wā shē jī yō. Trīpā lī chabā nā, lū tāng drēmī, mā shī dō tā tōng wā tāng, rī jā mē kā bā tār, mē mō sā wā tōng wā tāng, jā mō kē tī lōng wā rī chabā yīn lā, sū lōng nā gui lāng lē kē bā. Xā lā xā wō, sū chūng tāpī shī bā tāng, xāng zē rāre tāpū, mā lā mō tō tōng bā tāng, ngō nā jē mīkbā tūpī nāwā chā wā yī. Yībā, mīnī ngōrē jī nē tā nā, mīnī ngōrē gōngrī tā bā chā bā tā, līng rū sā bā tā, tūpī chā bā. Chū chā chō nīn rī tī, nā sā rā wā, jā mī chā tā nā bī nā sā wā wā tā, lōng rē tā, nī mī chā jī chā nī wū bī mēk tā rā wā yī. Sēngi nā bā, xā lā mī tīng kā chā nē chā chū yī kūr xū jī yī. 民地把哈江啥子结果嘞？各地民地他当民地比对策养大明白的，自动给对抗农村民呢？民地没得把马贼，大多没把种呢。现在七军通过农村阶级民地当个些个过去的，当不新地送别机民通过，民地这啥些一个点都你接了天松，谁结婚都通过些只有呢？第一能端呢？ 就是节日场所，明天的通过吧的，谁就很多点吧的，什么马肉公个就是简单，也那什么手机就是年纪基础通过不对，谁就技术点个些只有那，什么手机就是时间过节明通过的，明白？马里年里点个，年里明通呢，明天的每他我呢，今年吃完马子，明年了休息天吧的。 每他了普通的呢，每他我说，你在龙王的，陆家龙吧，再不去呢，每他我说，你把些事情，老人说呢，做不了多吧的，养呢，养狼的痛呢，也不要的，算吧，明干部没准备，我来里面通过出门通啊，明可呢，干没些吧的呢，还叫人看起我些呢，明干没些呢，手机里没办法吧的，从眼前呢。 却忙不些个民族学，若然什么头呢？民族了，可不能都丢进到就是这样。也罢，却一个人就一年通过。没来的明日头呢，西北没办法多吧多呢？明日的什么时候啊？样呢，却一年都一个人就接，一年西北六九月。这点事呢，明日头没头把马子，大到明日就休息天时。我把光就看那的，加个数就没动就没来。我家的。
3: 四个加加个东家，自家说工程拿走了的呢，民头呢，明年了休息天是不？马子，他呢，年轻当中人家全部做事，养的比民电他呢，全部专家就通过把电影，主吧，民就都不是看着你动啊，农民说我去得个人就民在的，没忙不起看着你动也，这点事呢，书记的民在了，我把做台是吧，马子。
0: 民族中我就是不要，首先些呢，民族通车了，村子木头比，民族木头把的，然后呢，民通车忙完了，学生特色，对吧？民忙不两度生的动作也没得，民忙不两度生的通呢，民族忙比平时了，学生特别大，他呢，人家容易的，别呢，中国民通过多，就连个比民族上，然后呢，你看小娃的个比民通呢，中国什么多？
3: 对于民忙不两度通过车，宁波都明白了，跟着学过来。对吧？民通的出忙不通就没。民通个出忙不通呢，不是两把的。民学呢，绿灯都多练些吧，没骗。适当的些呢，民通个出专家跑跑岗子通那就。老民说，我去这个日子，民通的干嘛爱难度出忙通那也不要了。过吧，民通的代码他五十写就要没了。
0: 民通的适当个决策时间呢，就是这个难度，绿灯多，民族就能把团结一遍，代码他五十岁呢，民族能把人留下这个月了。就把民通个感觉到什么时候就没，民通个农村民被山东点呢，民族就能把他们都把马子插进了厕所了，人家做事，别呢插些就被民族的，人家就被民族通过插门卫生的所让这个把当。 我们同志，前两天的同志们，是个那么？现在这边多真些吧的，刚一被过去的。这边多真些吧呢？人家大妈妈有啊，女的说，你若没得，只把自家呢，人也牵着几笔来着嘞。男的朋友们这了，那边谁的？说了，民路跟谁家大妈妈有啊？刚中的，别给长着，弄些确实几吃吧的，吃不着，咱俩。
3: 亲爸，咱俩了，吃苦见的，吃苦受，多了，确实吃不到的，人就管不着我了。吃不到真些是吧？难打了，多真的，你要就吃不到，吃不着咱俩都那边打了，对俺妈的、爸妈、什么什么都一出了，对俺们打呢，那些重要玩意。云南人随便一顿拿完的，肉质软吧，拉不都随便白白的，人家在哇。 第五点，吃饱当吃比咱俩都好呢。俺那第一单呢，吃比人家难当着了，吃定了你呢， zezo yoba kangar subi iyan mu dewa ta cawa jaba jire. Dwi dami ta la mek sepo jaba ta yinba loba jujin jindu gacha jawa. Chayi ta subi milong zezo kiwa jije neda tunju yore. Pime tabu la chepar to nying mu dewa ta yigan ga ba ta si sepa zanji tuwa jabi nangwa ta lukhe nyamba xiandu ja ngu la gamba. Kam mu dewa Kangar dochen chere sunwa ta chiba ninse jibi wange chiba chere sunne lagbi rekto baan yu. Dui tamar gongsa je nedali ye kangar lupo sancho chenpo langba ta suido do zo mutobi nazo yu ba. Chiku nando do mawa chiba chiwi jinja chiku yuwa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali chiwa ta chundu mamo jawa chiba ninse jiba cawa chere jiba. Tana nato jinji chishi ninze yanjongsi. Dedabu la xiaqiu xiaqili ta yi mantong la. Nebi chinse zi zanlan na gani chiji shuwi lam cheba ta. Di wange chiba cheren zowa ta. Chiza sosur nasu rangi zi chibi ne ca chindu zune xiaqiu xi zang pinba chongwa ta. Gyo gawa ma zi minga zhuli nyoji chini cerab li ni yi sungba tar gyo gawa yo. Dewi neji kanya hungu garchiwi chibi dojenji nena nujita yasa chiwa. Sashuri tenpa maandrabi nende hungu yobi dina menaju jundo menchubi seda shuna nomda sashuri changda buraso la zamba ta duidato minkala suni minjo shiju kechimui. Senga namba, xiala tashituwi neji hungu ki juhi kaji kujin. Menaju sowe chachi leso sunga da duini Chahituwi neba mangdung zhugi yoba tang. Chahituwi ne deli jinbi le cha shuwa da. Nying nege re, kimi nuba shuwi ne su mangbun zhugi yobi. Deli chibi ne je cisu la cewa shibi. Chahituwi ne ngungu sheji na hajang ke jimbui. Rua ganshi yin ya tama shiga na juli duta meba na su din gun zhu chun yin yi. Wanja zi zhi nuba sanji mocha ba dini Tui maayin ba shiga na jun zhungji li rehi du tubi gajan zhungu yodab. Shenru namze zashi rinda zhe goga de ngambar to danzi shaku. De la, duni ji namze mayi lunkhan leta sengi jin zo nerey da ta rindu donji di duni ji shaya zowa yin ba da. Munjongwa shibi zowa na ne gangi di hungu ge rikba li manchi la. De li ja hungu ge talan zowa na si shi nyi yin bi. ཁང་གུ་ཁ་ཐང་ལ་ཚོ་ངོ་ཅ་ཤ་ཅིག་དང་པོ་སེ་ཅི་ཤུ་ཚུལ་ལ་དོན་ན་ཤེ་གུ་གེ་གནི་ཚུམི་སེ་ཅི་ཉི་ཤ་ཅི་གུ་ཤེ་ན་སེ་ཅི་ཏོ་ཨ་ཇ་ཆེ་བ་ད་ཡ་ན་ཏོ་ཨ་ཏུ་ཆེ་བ་མ་ཤེ་པ་སེ་ཅི་རིན་པར་སོ་བ་ད་མུན་ཚོ་བི་སེ་ད་དུ་མི་གུ་སེ་སོ་མ་དེ་ན་ཡ་པོ་ཡེ་རེ་པེ་ན་སེ་རེ་མུན་ཚོ་པ་སེ་ཅི་ཤུག་བ་ད་ཁོག་ ཁ་ཅི་སི་རེ་ཅ་སྐྱེ་མེ་ཆང་མང་པོ་དེ་ན་ཐ་ཉེ་ཉ་ཡོ་ཐ་ཉེ་ཅེ་མ་ནུ་པ་དང་བེ་ཀེ་ཕེ་བ་སུ་ཅ་ལུང་ཐ་ཀ་ཅང་གནི་ཉིང་ཐ་དང་ལེ་ཐ་ཀ་ཇོ་བ་ཧིན་དུ་སུ་ནི་ཐ་མ་ལུ་དེན་ཀ་ཐ་ཅ་ཡོང་གི་ཇོ་བ་མེ་ལེ་པ་ཆ་པི་ཉེན་དང་ཅིན་པ་ཁེ་མ་སུ་ཅ་ནུ་པ་ཅེ་ཧིན་དུ་ཇོ་བ་དང་དེ་ལེ་ལེ་ཐ་ཀ Tsiyasu, zinjin nasu ku zubi, dere cha kumbi nipa yo la, cha za kimbi nipa yo yubi, dere ik denbar yisa shekure. Nipa shunan tinsu la

0: ཁོ་ཏེ་ཅིན་དུ་ལ་རེ་དེ་ངོ་ན་དྲ་ཐོང་དུ་ཅ་དང་གེ་དེ་དེ་ཁ་རེ་སོ་རེ་སན་ན་མལ་རེ་པ་དེ་ཅ་དང་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ད་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tata pa dujo ni ma te yenda la nga kanto mongpo shio len da chetan tepi to ne mongpo je tren do te shimjok ki thang lan ton ta nga su tepa pa jya na rigo tepa kari ina yin rigo shimjok pa chingun ne shen tepa pa jya na tene shimjok wik goji yin chan tepa pa jya na nga su shimjok nga ne tonne ta kuyo nung yo tari pe na nomba shena ki tenon la di kar seo kar che tang dama da olen da o te to yane pe ma ju ne ki tenon song ya to mongpo u deli te cho tang da o che ta pang da jumse kong ne ina ta nga su kajak shi top ta kong je top ta Tati mei tsadu, tata muna ribi kapsu, ngur mungbu chi te jebali. Tende reba kongla sordo wada pashio, tende chab, shabru jeb tende mungbu chi tato mada. Ta kashiye kichi kari sirsana, lombo chi jibshi, juma kari kari jibshi, lowa kari kari zulili, chamba kari kari zulili sendu te. Ti kuz tu se tende tata muna reba lombo chi yosachi la pe mando te la, mala rebi sordana la chi lombo che chi shaji yu deba tando re yu deba tando tawa nyi re mada te yin chardu tane ta lombo che shaji me de du ane juma kani ongre lowa kani ongre chapa kani ongre te chi tane ngama te cho ta ngama te cho ta mala reba payol song ne tane pep du tane mba te zun do ma jo tu dan te zun do ma jo te kasa yin sen tane ka ja shen kwe da Tene mala reba bayol song wana mishi kashi ge pepe re zendo, kashi ge pepe yo ma re zendo, ta pepe yo jongro me joro. Ngo jang nga ma de tata shen no ne, shen ge shabro no ne nga ma de tuyong da. Jene nga ma te tuyong. Nyen tata pema ju ne ge ta lo chik tong la za ge lo ju yor ko. Ka ju ke tenpa de mala reba de lo gubja chun ju ke ja re ko. Ta lo chik tong kong ke ja no le, chik tong jan nyen ja no le, ta te ke ja ta hong du. Tene te jibi che u la na nga ma to se ma da. Ote nga ma te tu tono chata tane, jene so bayola me tata mala reba pe yu na mishi, mi na mishi, nga ma pe ju tong u na mishi, mi na mishi, kaan tar je nga ma te tu jene zung to tundu re ma da. Ti huwa la pema yu na tu lo wale ma tse, ti huwa la tongba shen la tu la o to tundu re da. Ote dande te chi. Tane raba shibi menga ta tata nga ena tong se ka shi, je di karsan, chan to nang ke na je ta tam chen na raba ta cha de ba tundu re da. Ta tam chen na ya. Rāpa sērā, rīwā o tā tāndī, tātā ngā tsū kākī na rīwā zō tō, rīwā. O tāndā chā tēwā, tāndī tō tātā ngā tsū rīwā zō tō, rīwā, rīwā, rīwā. O yīgī rā mō tū rāpa rī, rāpa. Tē nā tātō ngā kē nā mō chē, chā tēn tā rāpa nā yī chā yī chā pā. Tā tādī ngā tsū, bē mā jū nā tē nō nā shuān tē tsē ngā tū, ngā bōng sē, sā ngā tā ngā sā ngā, bā nā bō ngā bōng sē, jōm chē chē sē nā, tē tsū chā o tō, chā o tō rī, ngā bā bōng bō. O tā ngā bōng, tē chē, tā tē chē. Nyeba de nga du ta recha kongpo yo ba, rigo ta ta ta arige chon chabje re mongpo chi lomo wa ka pechoo tongto mongpo chi tongto. Lomo wa ta kanga wo to, pamjo kanga wo to, soa kanga wo to. Te tetsu kuzhe tetsu tane ri de pika na bato ne. Ta re, rar serwa re, re, o rar. Tane sumba de kangbi nyaja se, ta nga zun dun le, nyaja se te kongjo ma ta reba le. Nyaja de te kare cha do re se na. Ti nyaja de keba na kongjo ki nyaja de rube rāpa tātā rīhā nōjī jōngdō rīs. Tēr ngā tsū tārā sētā, tārā, tārā, tārā, tārā, tārā, tārā, tā tātā chēkī tāno tārā sētā wēn sōngā. Wēnā chē nā tārā rīgō, rā rā rā rīgō. Yēnā kāne lō yōng bī kāsī rā sētā wēn mātā. Chē tā lā tā sānyi wā tā tūrībē nā dāng jōr tē tōng mō bō tā. Yībā tā kār sētā, tā pācīn jāng Chaka rarpa oligo, rarpa mena cha ngori cheke cha san tuligo na ri songle rima to chon cha wo margo lobo, chok shor songle mare. Ti indu pachin kembu cha rarpi nemo de sal togo re zo, ta rarpa jezar ge ta rewa to tu na. Kondru kowa ta wanda sal ta te lo cha jia togo zo ndo. Ota te che, nga pa de nga wonso rarpi chola rongke song nga pa kwa rarpa chong lo yo pa, chong lo sar go nga zo, chang lo. Chang lo se re, cha le chang lo se re, o, ta rarpa zene na chang lo se na cha re ta ko. Tam chen mam chen ge yewa te zi ma to ka xie ma ya bu za wo ji ri ka xie chen do ji ri ka dar zai ko chen na da mam chen do ko ra ba de ko ri wa se de ko ma zu o te cha do re du ba de ra xi jiang ke ji go le ta ra ju ta ra xi jiang ke ge ta ring ge gong do xue le ngo le nga ma ka bo chong le ta nga ma ka bo chong gu ye de ta ta nga zu ngo ka ka de de le ta ne cha rung bo re de ji ma ra jiang nga ma ka bo ji ge chap zo re yong jo te ka ri sa xi zo re se na nga wo ji la o ta ma gen ba chi ma gen chi ngo nyema oto, tsa karbo oto, rinbo oto, raba oto, chegi. Ta nyamnyon ta dribi kuna, rabi ki rashi ta jahol, ta sebo hako tsari. Ta te te che. Dor du na, ta ngara ponshin ki kancham, shionzi ki chechu, rabi kebandobi ki tarar, ngabon ta jebchu mili wata, Rigo, Nabon de Otayori, Jitumala, Otayori. Tarapa Rigo, Jota Lomo, Ra, that's what that could say, Redo Jerigo, Mobochi, Rajundo Sorta Angolata, Namata, Sungo, Gonta Jucarina, Rabashit, Nin Babalet, Reba Shinata, Rasa Repa Dolici, Luju Conto, Cedin, Tatia Luju Conto Bata, Cedin Yicha. Tak keling yang kita cari golamare. Di mana tu pak? Yang ni tu nuri tension, ni curug tu nuri kiri, ni lama tu nuri kiri susena. Tte ni pamak tu nuri kiri senda. Tte tamu cuci amare. Di itu nortu nanti, loju kongtong kene, cida dingke. Tapi yang kene guna kena, raba mana tu raba tu jadi tak kongci itu mudas. Tapi ngarung kisimjo beli kita cari. Tapi yang dah kisimjo beli tu kesi kongci lagi nuba, kongtumbo, kongtopo tanda guna. Tapi tte tu keling juri. They didn't go to Kaja Shajirila, you told Babjuri. Then it just called Chabjavajit, and it gets on Tombok, don't it? She chose you to Najirida. Tada Desonan, as you get on Tombo, Vema Commando, Muneton, Gaza Kalamedi to watch Dona, Matu Panda, the better tenal, Tane, Sabugun, Lamba Paleva, Tomogun, Tomo made Sebatomevachi, Tana, Duna Jajira Hamada. They marat had you neck up tenal, or cut on and do you to Najirida, that is.
1: Gela ke jebe jo yi chi xie ji kan je yu bi xi ji ge je sen zhe lin ye le ji xie xie xin nan ro na
0: la su la su ta re ba si ji de ta jia dang ge ten de ta ta de re ba wu de dao bai si ta ge zu jia ge dao bai sen de wa wa ten yin du sha bi zu zi xi da mo bo wu da dan de jia dang ge re ba sai de xia zu de qi jun zu bu song zu bu ten de ji ri sheng ge da de gong zu qie le xu ju jun gu ta ten yin de pe na ra bi zu ge zi xin ga de ta pen song de ko le yin a ma de ta ten yin re ba ge bu xian na re si ta Kotu Tsawa Niji Mazonle Balo Dem Dem Sta Tati Niju Chimbo Goda Komi Chungwa Niji Mazonle Nyamon Chungchuk O Tati Zabito de Dari Dari Ben Tabjimata Hajung Niju Chimbo Labardo Dari Nazo Si Undu Zibi Chehuse Nota Lo Chungchung Tane Pomo Zimese Pomo Molo Chungchung Tapena Pana Paje Jamnanda Temig Kora jamnanda, nilo jamnanda, pomo nganjor jamnanda, temi ke ko kare zuyo suna, hajun ke ta zubo de ta kunda, o nyencha tobo che kota. O ta, pandro kumbe tabja zilis, ta di zenyam di jencha ta, ha le gubi ngoma nga tsui, ta ta zunghe no la ngolo se mo mo bo jo re. Ta deso ngo re tena lo re res se ta, pe ta ngo de zenyam chenpo yo ba. Ta tari nga tsui tu chawiongde pe na, Pandu kumbe tabja zhilin, ta pandu tsonung chakurwa. Pandu kumbe tabja zhilin, ta hajong gerenton chenpo, pe mesi biti kardabda nyenjou de chenpo. Tsonyong kumbe dribja zhilin, dribja zhilin. O ta tanda ge nyenjou da, ta ne tingi chichu pusum chobo, ta ne tende chi. Sali silin dribja zhilin, ta sali silin diparo tanda long demnyo chichu mobo chi. Sokur sumji lukja zhilin, ta ne te yonko sokur sumji seyongde zumdong tena. Tani nga zo so de zo ten, zom de zo ten, o tati chi chu de rigo. Zima rubu rabja rilis, tani zima de zo rigo. Rubu sida nabu rigo, rubu de rabja rindoli. O tati tani gichi, je dordu na lukun chungru. Tani te yin kartab. Tani yinga tani zom dong, nam jor ten dong, gombi ningyo rigo. Bamba podong de zo nyam yo ba. Tani nyam zon so la rewa nimbo yo ba, tanda jiri da. Tati tadong pe na, Tate Sando Yondo, Tang Homa Ngarongzu, Tike Ta Rochi, Long Tanjim to Zubindu, Tenching Rebachi, Denriven, Tane, Sharu Javle Resen, Tate Nikajaore, Tate Loju Mubore, Tatayan to Ruben, Denri Zore, Tate Zodu Tata, Sayarem and Pali, Judge Toyosa, Stand, Judge Toas, Du Homa, Sumba Jag Toas, and Tangazu, Chumbu Corde, Sumbi yourself, Sumba Jemshu, Shelly Jagger Sedu, Zedosa, Tened Zore. Ta sumba ki tika tidi pun di la kari se ori se na chak towa, sumba chak towa sa, hajong ki zanbo chi, tani mwame tamchi, tani pa nung, hajong ki nung ba. O tani chi ki te se undu, sa yari mwampa li chak towa yo sa zo, ta bayad ko pata jama towa li ta chak towa yo sa, ta tani ki zanbo chi. Na ma la ma deli, nam chi kawa yo sa. O ta ma ma deli, ya mwampa li, o tani ki chichu yo ba. Tani te zo tsa du ta jik nchang ba di, sa chak ba yi to sa. Tongbo ta nga zu sanlong yo no mwampo chi reba di pe ju tong. Tongli ki kaya da. Da aru reba jen chanpa de sa chakpa yi chos. Tongbo sa chakpa, sa ba chakpa de go di chos. Nyen chanpa de sa ndowi chos. Tai nyen pa chanpa de sa di ndowa, sa ndo yun dor. Da ten yu ndowi chos. Suam chanpa de sa ku nyong pa yi chos. Da pe na kongpa xin san dao ta, mi se ge gong san dao ta, mongpo tse so na, ta tanda ge chos. Si sa ndo yun dor di che chu yo pi ten da, mong tong song do la. Da hong du ta ta nge ta ta xun de roo chan jen ma. La roo chan jen ma de jik tong nyen cha dun ju dun du lo la, de len jo to pi kaya do. 다들 로준은 된다래다. 대인도 다 지도 인자 돈주 돈주로 렌조 드레송이나

0: ཁྱི ᱡᱩᱡᱤ ᱯᱚᱱᱭᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱮᱭᱥᱩ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱮᱢᱟᱛᱮ ᱜᱚᱱᱟᱵᱚ ᱪᱮᱭᱥᱩ ᱱᱤᱡᱤ ᱛᱟᱫᱮ ᱯᱚᱢᱮ ᱢᱮᱡᱮ ᱥᱟᱡᱟ ᱯᱚᱞᱩᱱ ᱪᱮᱱ ᱪᱚᱯᱤ ᱱᱚᱝᱡᱩ ᱞᱚ ᱢᱮᱯᱩ ᱱᱤᱡᱤ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢᱟ ᱡᱮᱡᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱚᱱᱥᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱚᱡᱟᱞ ᱥᱤᱱᱨᱤ ᱪᱮᱵᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱩ ᱢᱮᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱚᱵᱤ ᱪᱮᱵᱚ ᱠᱚ ᱡᱮᱣᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱞᱟᱝ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱢᱟᱜᱱᱚ ᱡᱮᱡᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮᱯᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱟᱝᱱᱤ ᱜᱚᱢᱟᱨᱵᱚ ᱱᱤ ᱛᱮᱭᱮ ᱵᱤᱡᱤ ᱠᱟᱫᱮ ごまぽにていうごまぽすんていうびきにかごまぽすんでめろまぽばわかんでちにたんぽつるじゅちにねるまんぐなパランザビにかでやざんてばざんやんぼたんぽまぽでいんじんまぽびゅばほじじゅしんばまぽでへけわんらへにてわてちんちびきかでへにめろせぽばわかんゆでやらんぜびふびぺんぼそんじじゃんせわへけわんら
1: ヘニ、メゾモンボバワコンチュビジン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェバタン、ゴチチェ
0: Alan Zedic Gabe, Pondom Doba, Jogi, Medo Lebic, Ya, Kong Nasu, Jogi, Yan, Sebo Horgi, Yammer, come to Wandon Jubi, Zamming, Mazan Kembo, Tanga, Yuma Shosen, Mam Tabi, Teng Hai Yudon, Yawa Lansonata, Tanam Chamba, Yam, Hai Yudon, Jimmy Langi Gabe, Jeta Chamba, Biwan Lasu, Hani Yudi, Me Sumju Zabi, Yangin, Hahu Min Hunger Yambi, Nangi, not any. But some big to see. You 天里路怎么看见他,俺让他看在前呢,赶紧离世界。 Nungi kolo jatam ten gei sungi ji, ene tenpa de nusu, yungi ji gabi. Tante, nujin jabu ne, nungi hongi tap, marang nam sanji, jenta chi na gaung se de. Nuyin basu ji nungi sungma, tenta maji, marang nam sanji ta, ten hai ji yudun do na, jemde jawar rin ji niru. Yege nang ne, jemde shaja toba, shuji kolo go mi ji, shuji pupo, jiji ji tong ji kongu go wa yeba. Ko nam bigi kumbi la, lebi tap ji, marang na kante ji. And Louis, Lupangon, Lumiranka baby, Lutu Samayede, Kornabate, Jagari Yuji Suta, Tapo Yuji Pada, La Cha Pede, Tera Chatin Hasha to Hansevati, Ten Hai Yula Pet, Ului Yula Pet, Arzangi Yula Pet, Chatin Yen and Mandawashi, Yubiji of the Sandy Tongi Abbey, Chuji Koloko Viji Chati Yimba, Tezuan Doing Luigi Chapa. 陈小巴的 ཁྱི
1: ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁྱི དང ར་ལ་ཁ
0: Papa, Gola say, Bandawashi, taken along, what did you drum down from Biggie, Kadanja Bandawa? Chassis, you learn, don't you, and JB Cousin, Tenny, Chuji, Koloko Vigi, Kongi, Kuzu, Tela, Hanetan, Hoku, Hari Chuse, Japa, Niri Chuse, Kongi, Luri Chuse, and Doba, Tenny, Chadi, and that in Dog said, Hi, put up Homon Tangi, and look at Tambal, Hubi, Tambay, the Songba, Gola may you just sang a sign one. 我做内容的用意 Sangargi, Tetam, Chini, Taro, Tai, Kuzu Tamjel, Jai, Yi, Nutumagi, Ronza Tamji, Ni Tante, Dona, Tanjul Chuda, Tanjul Namji, Teni, Tirap Tibi, Luju, Rimchi, and Tai, Jobalata. Tavala Tana Tambada, Yamdu Tadi, Tendation, Hatambi, Kumdula, and Tami, Jacob, Tajin Tibu, Teni, Taji, Tin, Yisavi, Jacob, Tajin, not deny you want him. Not one on me, Uni, then why you are young could be Tawadi. 所以也成天忙不动动都不及格。如今这不动那人间，那门上搞不随便的，不能他们进来，你都不及听。那做自己的单把他们的，初级已经打钱几滴的，给你对马方又有错误，忙着自己能去了，给你没下的大下七下，他们下天把我错也能动了路，路也成天他们的当你，永远十几年，永远阿婆的动动都不。
1: 他这能比的应该接近等还有了龙角比的运动谁没有没给中国的刚性爱的多半没比的运营当办的都是爱的他也没这比的马上给新人内部他落还是什么色的家的地方现在他成把根本的我才行的一个我国怎么接比下去有送把公他年纪他的他定级了没不弄了天天最受社会干受社会的那看人体 你那家就我妈今天

0: 中国人口马超，刚才继续接对各市老百姓，不满这边忙给劳务的消费局，这边嘛，他们越南籍、外地等，六年天长期了，增值辛苦出发的越南人，百分之九十喜欢吃盐。中国人口马超刚才继续接对各市老百姓，不满这边忙给劳务的消费局，这边嘛，他们越南籍、外地等，六年天长期了，增值辛苦出发的越南人，百分之九十喜欢吃盐。中国人口马超，刚才继续接对各市老百姓，不满这边忙给劳务的消费局，这边嘛，他们越南籍、外地等，六年天长期了，增值辛苦出发的越南人，百分之九十喜欢吃盐。中国人口马超，刚才继续接对各市老百姓，不满这边忙给劳务的消费局，这边嘛，他们越南籍、外地等，六年天长期了，增值辛苦出发的越南人，百分之九十喜欢吃盐。中国人口马超，刚才继续接对各市老百姓，不满这边忙给劳务 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Marae kaaga tsumpi warja shenkun tajyo to jewa di. Rungu matongke ngunzu wanjin gilin shwa tang, nongsa tang yunan, sutran, pwechi je chwezi tang banjo nyantar chwe ni. Nyenga li labi ngunzu je, chamu shan yu bari.
1: Singa naba, ta te renga kange longtri nyinti du gara jata nalan shibi lewa chunyi di tong tsar chun. Jimmy Lin tse na lewa chusan di tong jing yu bi sinong yu basi. Lewa chusan ju nong dun du du na, jian ke chenpi yong lam, ka zong ke drabar di ni nyamar kati ju ju to ju dun bi gwa diri. Lin zing di nyinti drabar da zi no dung jir malaya longi nyinti li do kong gi kong dun no wan tang, pyo jo longtri nyinti li gong kange longtri jia, longtri du gwa da di su shiba yin. Ta lin ji ya mo.